Saket pani fia darentes di program pula nyaren chit pin program asir tang kan pin min kanis Fatima yang di program i producer pin min Gulzar Hussein. Mide me udon FM channel i kadu akashwani kargilin waks padar tu sot turdun son su kasta purgianu future chik yante chen nazat. Rang zangdak yul zangdak prochukan pin sajadali shujad.

0: आकाशवाणी करगिल कना पुरगी फीचरी धिरी सिरपुआ स्नांगा सलनियत खन छरमा छुंच गंगमा ngachi juna salam po phatma chal chosi आकाशवाणी स्फ्रलुक्स बेनियत लोक्सो लोक्सो खथु सुनिका खचन इन मी हागुन मेमंग छुंच पप फचुपे या ngachas दियाउर दंग मजापत ngachi फ्रलुक्स ना yenti sning tangse snanga salchas mimang si hagui phya rkela yungge thopse ngati yulna artse sokse phya phantosh thobi zau october yang dil zau rtsangda gi phespal se zustega bharat gangemu manda kyoma chenuti ngatang sagi chat ngatang sagi franux yang ngatang sagi dunsire yongse be lasunis Diringati payulbo sangdakchan yuluri cirpang ngarchan zustega yar yungse ngarnimbo gothegan chot. Rinchan baupi khacham sunika na tangse rinchan stritloni sngingtami cirun chakpa. Baharatyang mitsefut kanun la sangdagi khakchan yang khakpo ngozin chukpi praluksun gyakmongmeka shangshok nyambo trulin chotin. Yung deringa des, sem srtsangs na yul rtsangs. Di khatus beka, purigi future yang suma tsirchiga snanga salbi praluks bet. Rinchan yan kanun, nam nga des smingi mikbu fese ziksna, nga ta nga kudrati di nizam na krimspu mentasna, nga di samban nam tungrik yarla tungma chanduk. Di zamling gangpeng, gyak mungi ka nga ta nga Sakrtsukna tringan spelbi strolun sak mankeri tonga chachai. Du innang deshas dena shatsikjan ashis di rtsarsukna nganpa trispelbi jalagun sak stungshukbe fiyang loso strolriga chokadang siyote. Desaw kores, tsamtsik rtsarsukun sak rulchukse nganpa trin sagi peltangspu nintsebe fiya satokpua ruksal bachat. Tangate sambasal chigdea. Ngati tsemetsungmi shimin sakna emurdar chakani bilsung sunsak dian sak ngatanga se pangmengu kabakatu mafetpinna tsamsig ngati maholpuna karkorpengu trengan pelbi holtunsa skitchachachachu. Diao tsammen jakzerba nangkangman na hatin loksol las kungsun na tsapkangun yang serhiangsi malsani kana. Bing se yung mi tikmet rtsarsukunsa yang dyana saas kuri pangmengu malsatangse skrimse skyal bachat. Do menma rgyamtsuni sang mirdyangchasi krimse nangzungs karkori rtsarsukunsa stungshuk jaspeng tometla shoksal bachan yudin. Di krimsna gralciru mi shkilen lukang. Ngane yari rtsitsoks gangpeng pelen chen yudbi rtsarsukunsa. Dering zamling na miyul gang befya cho gongzer na gorzachik tanin chenyo. Daan deringi duspeng, Mrs. Pralbi loksun joksna rinyoksunis mentaksna di karkorpeng rzachzogoni peltangspeng sket kyoan chato. Yungta nga des, bingmi di rzachzogon zachchivase karkorpeng na skyal befya gargil panchayat raji laskunsi joksna bachakani praluksun na nyambo Kuri samzunchik yantis nangan sakpa lepchuget dunmasi halqa chuskuri sarpanch duna yulhtsangs shukpifya ben yotpi fraluxpeng dunsiryang bingse dukkan kyoktongchik gulam mehdi skunduni gana kuri samzun.
1: Yajwa safai abiyan iskor lazerna nga 5 sal sarpanch ladukse ngachasam mana di safai muhimpu mahala mahala nuk baskan injuya. Snasibasang ngati daksan kafi hago sungset or diganetik pulang darang ngata hago tangmi zorra dukjuya. Ngachas tamam government school, private school, yang ati maktab, yang datsokslang ngati har jaga sungse medical pan, education department, khas karkhungis dianuk barchat kar hissa lene. Har sal safai muhim ngachas mahala mahalle kastule daksan snasibasang kafi ngata ngati amastringmon yuli aga sungset. Phir bhi dharang ngata nga leksi na zaru rajot safai bariyanuk ngati nang nanga ngates hago tangwaat pahle ki zaru rajot. Ate gormeni istang durga gormeni kana ya chitong chik kana safai bozzer bhani mi bacha shik.